0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gabir rich riqatsumal, ri emeneo, eri fileto, e junak ut chkechwe e are ri. Ri e are, nakshbewi chrechri saqlaqtsir. Are takchi kikikiba, chirik astakhibal, chibantakhinakchik. Shahikuri, shikibank eschrechri kikohonik, ehe juntakwinak. Katekut, ri utslahut ikbalil, cheshukohri dios, shaskowi ri nimalahuchukab, eshasti ritalik, ruktakwetzihri, ria hawshel, retam kiwachri ewinak, echupakchihba ubek, ritzel riwinak, chekubihri ubiria hawshel. Pahunimalaha, mashuitak ok anpuktak kolbalri. Onsak poktak kolbal. Shani shokuhe, kohunri, che kolbal. Onshak ol kolbal. Konik ahri, kokisas chech hastak chenimalaktak ubantakik. Ikochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Hinak uri, wehunwinak magot hun makah kubano, cherishimbih in. Riare, hun utslak lakri. Tioshlak lakri. E utslak lakri, chuwach riahau. Ishas utzwiri chrech ronuhel chak chuwach riahau. Chatani mahok chuwach rihetak urayibal riak oholil. Chatsukuh bari sukil. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rihamaril. Chipahunamam kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima kikibih riubir riahau shel. Chapak chihubik rich ur eriman utzlak chomabaltak. Riat awetam chewiri chikak amubi parich uhil. Atekuri, rajaushik cheri upatani hel riahaushel, chimankuch uhartak. Shane rajaushik cheri are, keuk ulah konohel riwinak. Kuk utritzir, e kukoch rik esh. Rajaushik cheruk, chuchuhil kyahanch kechri eukulel. Rajaushik kuchomah, cheweneri dios kuyana, chkecharech, kikik eshkip. Ewenek ketamah nari isaklaxir. Ewenek itzalih pahun utzlah nohibal. Wenenach kek ohiwi, chech riuk atrik ashtok, che eutz abimri eare, pache, eche each patanihil chech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas uz retamashik che banaba, che parikisbal takhir, konasibalak eshk petik. Riwinak, eshu ire, Kberi riro o ebal kikush shrihipuk. Kikibih ni malak taktihri. Nimlakri kikibono. Sibalahi tselri kikibih pakiwiri winak. Mankiniman tari chkechi ekinan kitat. Mankikimaltioshir tari riutil. Kibanari riitsel chrechri dios. Mankot kanimari. Mankot loko ebal kikushri. Kikibihri sibalahi tsel. Mankot hunutilri pari kikaslemal. Mankikibantari riutzil. Ri eare, ek ulelri chrech riutzil. Ek ohol tak tzih. Kikikikiba tzih che man tzih tak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Emang erachil tari ri dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori, kikibak tzih riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib. Chegat be kukri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, chekok chotakha. Eke chublin ri, chikiwach riman e ustak ishokiptak, chek osibalak kimak. Kosibalak hitzel tak kiraibal, ekatekori, ronohel kir, kikitihok kip, echimak eko wind chrech, retamashik risaklak zir. Rehas rihangnes erihambres, chesech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigiban ri e are ri, kech ohin ruk ri saklak zir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal, chimang e ustabari kikohonek. Katekuri, mangnahtari kibewi, rumalre cheri kimoshil, kalhisashik ri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalhisashik ri kimoshil ri ekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinu zir, parinu kaslemal, parinu chomobal.

0: Lucas capítulo 7. Arechi kukis bihik chkechri winak wehetak tsihri, ko kubi parir kafarnaun. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila, che kohun upataninel si balah wayab kolik, ewe upataninel ri si balah lok chuwechriare. Jerinakut, utomu tsihol ri Jesus, shahek uri ke utak ubi rukriare enikah enim takwinak kechria judío. Arech kebech abruk e arech kpetik che u kolikri upataninel. Kepetik e ke opan rukri Jesus e si balaj kitato qop chrech riare kikbih chrech.
1: Riare u tzalaj winak takal chrech kaban weto qop chrech ri. Riare kurlo qoqeh ri qatinamit are riare shuyak ri rachoch ri Dios.
0: Ri Jesus kbe u bikuk e are takchi nakakchik kowi chrech ri rachoch. Rikamal be ke utak bi enikah rachil arech kek bih chrech.
2: Aha ushel, machu kharisa hawi, rumal reche mantakal tachwih katok pariwuchoch. Rumal kuwa, shinchomach che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabo ulok hunatsih, e us che wachri rinupata ninel. Rein che man kota hunnim wakalen, katekuri ke intak rinutakon. Kim bih chrech hun. Hatubiri at ekabek. Kimbih cherech hunchik, chat petok, ekapetik. Echerech inupataninel, chabanaweri, ekubano.
0: Aretachi kutari Jesus huetzihri, kumayu wachriare, ekubih chkechri winak, che ek oruk.
3: Kimbih chiwech, che pare Israel, manuri comta hun kohonik, hewa hachawe hun kohonikri.
0: Aretachi shetzalihri eutakon rikamalbe choha. Si balak os chiwoch ri pataninel shul kirika. Kbe pahun tinamit ubi naim, ri eute hoshela e si balak eki winak e benak ubi ruk. Aretak chi kochik nakak che ri rokbar ri tinamit, kabomulok hun kaminak che umukik. Che are shubi utikel ral hun melka anishok, era chilbam ubik kumal e si balak winak rech ri tinamit. Are chi kri ri ahawshel ri are, kel ukush chrech ri shok, Katekuri kubih chrech.
3: Matok ik.
0: Kbe ukoch chunakah rikasha e kuchapo. Riachihab che kitelem rikasha, ketak ik, riare kubih.
3: Koholala, chawich atkin bihwi, chatwa lihok.
0: Rikaminak kualahik e kumahik tzig. Ri Jesus kuhachukok chrech riunan. Konoher kikishbih kip, nimuk ehil kikiari Dios e kikbih.
4: Juni malakashal utzigri Dios kokuk, eri Dios korrugri utinamit.
0: Wetzigri ishbe utzigoshik pari Judea, epatakri nakaj amakchik, che nakaj kobi. Ri eutigoshela brishwan, kikambi ubishik chrechriare, ronoher rewahastakri, rishwan ke usikik ekep chkechri utigoshela, katekuri ke utakubiriare, arech kikbih chrechri ahawshel.
5: La atri rikpetik onkhiyak nahunchik?
0: Arechi ke opan rukriare kikbih chrech.
6: Rishwan ah kasalha shuhutak lokri ugh arech kurqabih chawech la atri rikpetik onkhiyak chinahunchik.
0: Parihumulri ke ukunah ekiya wabib ewinak cheko itzer ushlabal kuk ekuya kak kiwokoch ekimoyib ekubih chkech.
3: Hish, hibih chrech rishwan rihastak cheshibilo eshito. Ri emoyib kokak kivokoch. Ri etakmayib kebinik. Kekunatahik ribinak chetahin kar eikitsumal. Ri esor kak kishikinchik. Ri ekaminakib kewalahik eri utsalahtsik kia ubishik chkech ri emebaib. Esi balak utsrech ribinak cheman ktsakta wumal riin.
0: Aretakchi ri achehabche eutakomulok rishwan. She elu biruk, kubir chkech riwinak.
3: Has shishelu lok cherilik parit inalikulew, lahun axi lo bisam rumali kyakir. Has shishelu lok cherilik, lahun achiche ukohom helik takratsyak. Manhetari, riko ustak katsyak ikori pa utsni mak takha. Hachin kut shishelu lok cherilik, lahun kashelu tsihri Dios. Herinak ut, riin kimbih chiwech. Nim china chuwach hun qashal utzihri Dios. Areri riare chetzib am chrih. Riin nu taqomu bikri nu tijoshel chawach at. Arech kusuk umah ria be chawach. Riin kimbih chiwech. Chkishol ri ekal ri ishoqi makota hun chen nim chuwach rishwan. Katek ut. Hachin ri nitz pari rahaybal ri dios. Are nim chinari chuwach ri are.
0: Konohel ri winak chesh kitari utih. Shakohere eaktok inel pak. Shkikamukam rikikomalak katok utih ri dios. Shkikam ri kasna ruk rishwan. Katek ut. Ri e fariseo eriketam ri pishap cheman shkikamta ri kasna ruk rishwan. Shketzalah ri ochomabal ri dios pakiwiri eare.
3: Hachin ruk kin hunamatisah wiri in. Webinak rech wehun mayil iksakri. Hachin che uhala ubiri eare. Ri eare che uhula ubiri eak alam che et uyul parik ayibal. Kikirakakeh kichi chikwach ekikbih chikbilkib. Shkak ohomah risu chivech eman shishokhov tak. Shkak mishokhun bish rech okeh chivech eman shishok tak. Rumal rech petinakulok rishwan ah kasalha. Mankutih tari kashlangwa eman kukumuh tari amaha. Kategori kibih. Ko itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol ri achi chekwaik ekkumunik teguri kibih. Ko hun hi olalah winak ehun kamarel. Kerach ilah ri eaktok inel puak eri eakmakib tak achihab. Rinohibal kastih shikibashi kuwach kumal ri ealkwal shelab.
0: Hun ak fariseo kusikih ri arech kwa ruk ri are. Kok parirachoch ri ak fariseo kok chori misha ekwaik. Kohun ishok hun ahmakunel ishok chkiwach ri tinamit. Arechi ishretamah chari Jesus tahin kwaik parirachoch ri ak fariseo. Kukamo bejun imet, rechun kok alah kunabal. Ktuyi chrih ri Jesus, kok ik, ekuch agri rakan ri Jesus, rukri wal uoch, ekusuri rakan ri Jesus, rukri wi. Kutsumah ri rakan ri Jesus, ekujikeh rukri kok alah kunabal. Reah fariseo aretachi kril weri, kuchomah parechui.
2: Wetak ashalutsih dios we achiri. Rit amnak wa khasu pantahik we ishaq chek chapo wukok we areri khunak makunel ishaq
0: Katek uri re Jesus kubih chrech
3: Simon, kim bih na khun khasu wach chawech
0: Ri Simon kubih
2: Chabih ba akhtih
3: Ko khunachi chek okkep achihab kokikas rukriare Rinabih khob okal denarios riukas Ri khunchik kawinak lahuk Herinak ut Manke kovinta che utohik. Deare kuchupu wach rikikas chkech ekep. Hachin chkech riekep achihab ri si balak kulokok ech chinari are.
0: Risimon kubik.
2: Kinchumak riin are ri hunche shchup nimukas.
0: Ri Jesus kubik.
3: Utsrik atokzik shabano.
0: Kka echrech ri ishok e kubik.
3: Lakawilwe ishok ri. Shinoku lokpawe awachoch emashak ejehtari ha chrihri wakan. Katek utriare kratinsahwe wakan rukri ual uwach. Katek uri kuchakihirisah rukri uwi. Man shinatsumahtari in. Katek utriare makatani tache nutsumashik. Man kak ejehtari olio pari nuhulom. Katek utriare kuk ejehri kok alah kunabal chrihwe wakan. Rumal reche wajastakri kimbih shawech, ksach ronohel rumak. Rumal reche shukut hun nimalak lokok ebaluk ush. Katek ut, hachin ri shahubik umak sachom, shahubik lokok ebaluk ush.
0: Ekubik chrech ri shok.
3: Ksachitahu wach ronohel ri amak.
0: Katek uri, riwinak che ekocho ri mesharuk kikbih pakechwi.
4: Hachin kuwa weare, che kusach kimak riwinak?
0: Kategori kubir chrech rishok
3: areri akoho balshat kolovik hat panimalah utsil
0: Lucas capítulo 8 kbe panim epa alah taktinamit kubiri utsalah tsih rech ri rahawi bal ri dios kachilah ubiri ekablahuh shokuhe erehundak ishokib che ekunam che itseltak ushlabal chekitak uwach yabil Rimari, Rikohom ubi Magdalena, areche sheelu lok wukub itzel ruk. Rishwan, ririshoqi, rikusa, junimu winak riarodes, risusana, enikachik che kikiare kikuchuk chkech. Shaharekut, junsi balak winak kikimulik kip, katekuri kepewolok rukriare paronoher rijetak tinamitulok, kubik pa junsi hobalil.
3: Ri ahtik konel she lubiche utikikri iha, arechi shuhapik riha, nikach tzak chuchiri be. Stak aleshik ere echikop ahuwakah shiktih bi kronohel. Nikachik stak puwi abah. Shkeinakut. Katekut shaki harik rumal reche mank makmak tiktah. Nikachik stak patakish. Rikish shokuhe shikiyik. Kategori shkihi isahri iha. Nikachik stak pa utsulew. Shkiyik. Kategori shuyari uwach. Heri hun ok al rumal hun.
0: Kategori kubik.
3: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabe mawet sihri.
0: Ri eutihoshelab, kikot uchi riare, has kubik witsiho balilri, riare kubik.
3: Chiwechri ish siapach obikri retambalri rahayubalri dios. Katekut, chkechri nikachik shuvi patsiho balil arech. Tahin kikil rehastak eman kikiltak, tahin kiktori hastak eman kikchoptak. Rihun tzihu belil kubih wehastakri. Ritikon areri utzihri dios. Riko chuchiri be e areri rishkitari tzih katekut kperik ashtok ekresa hubiri tzih parikanima. Arech manke kohon tachrechri dios e manke koltaktak. Riko puviri abak e areri rishkik amri tzih rukki kotemal. Aretakchi ishkito katekuri. Ri e areri mankota ura benak pakanima. Ekohonik shak keb o shib kik. Kategori, pariuk ikri itzel kebe u bik. Rish tzak parik ish e areri rish kitari tzik. Kategut kehek ik paribe ruk takricho manik. Rik inomal, erik ik hastak rech rik aslemal. Shakherik ut, manke anartak, manke kovirtak. Rish tzak parik utzulew e areri rish kitari tzik ruk hun nim e utzalak kanima. Kikkol ritzik, kikiahe tak kiwach rumal cheri eare, kikiterne beh e mankek esh tahtah. Mankota hun winak kutsih hun kantil, katekuri kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku lo kikil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchop tahnari ekpenari parini malakih. Chichahih maha sutayiki mano. Rumal rech riko uhastak ke atahnari chrech. Iri mankota hastak rech. Shask kamna ubik shokuheri hastak rech che kuchomak oruk riare.
0: Ri unan eri erachalal kepe olok ruk riare. Katekuri manke kowintak ke kibukok ruk. Rumal rech che ekosi balak winak. Kia ubishik chrech.
6: Rianan eri awachalal eko waral ekkah katkichabeh.
0: Katekuri eri are kumiah.
3: Rinunan eri awachalal eareri eri kiktari utzihri dios ekikikaslemah.
0: Shbantak pahun ik. Kbe ubi pahun hukuk kukri eutihoshelab. Katekuri kubih chkech.
3: Chukash chakab chrech wechori.
0: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak. Riare kok uwaram ekwar ubik. Katekori, hunimalak kiakik kepe puwi richo. Riha kok parihokub ek kikulumah kash. Kekib ukok ruk riare, katekori, kikasuk, kibih chrech.
7: Ahtig, ahtig, kukamik.
0: Riare arechik kastahik, kuyah rikiakik. Eri walahinak ha, riha matzalik kanahik. Katekuri kubih chkech.
3: Hawichik owiri ikohonik.
0: Riare kishibim kib. Kikibih chbil kib ruk mayibal.
6: Hachink uwawe are. Chishokuhek takan chrech rikyakik eriha. Katekuri keniman chrech.
0: Keopanik parikitinamit rea jeraseno. Cheko apanchuwach ri Galilea. Aretachik taki choriolew. Kpe chukulashik hunachi cheko itzel tak ushlabal ruk. Oherchi che mankota hun retziak kukoho. manjeqita chipa junja are jeqelik patakhul kechri kaminaqib are chik kai chrechri Jesus sibalah kurraqaqehuchi kukia qrib chori raqan riare katekuri ruk hunimalah chabal kubih
8: khasqawaq chuech Jesus yokohol ri Dios kenta chawechi ap nina chuicharin
0: rumal rescheriare Shutaq ritzel ushlabal arech keluloq ruk we achiri shanek itaq mulchik ritzel ushlabal uchapom riachi khatish ruk tiqom taqchich eruk tem arech kchajishik riare katekuri kurraqih rir khatibal rech eri itzel kucharareh paritzinalik uleu ri Jesus kukot uchi
3: khasabi
0: ri are kubih
8: khumulah
0: Rumal resche sibalag eitzel eokinak ruk riare. Katekuri. Kitach resche mank takan tachkech. Cheke be bi parinimalag siwan. Katekuri. Ek ochila hun nimalag hupuk ak cheke wakat parihoyu. Ri eitzel. Kitach rech ri Jesus. Chekuya bechkech arech keok patak riak. Katekuri riare kuya bechkech. Ke elulok ruk riachi. Ekeok patak riak. Ri hupuk ak. Que choplin parihuyu, que be ubi paricho, katekuri chila kejikwi. Aretak chiri eahyokab kikil wehastakri, que animajik, kikibik wehastakri, patakrinim echutintak tinamit. Ribenak que eloloch cheri likri hastakh bantahikri, arechi que opan nakach cheri Jesus, kikirikari achiri she el biri eitzelruk. Tuyulik, ukohomrat eak, eutskolik tzakat rushlabal. Ko kochi watch rakan ri Jesus kategori ke nochi shiblikil rishei lowik kikbirch kech khas ri ukolik riare chkiwach ri eitzel konohel ri winak rech ri tinamit rech ri eajeraseno kikita tokob chrech ri Jesus arech kbe obinach chkech ri eare rumal che sibalak kishbir kib kategori riare ka anbuvi ri huku katsalehobik Riachi, cheche elu biri eitzel ruk, kutachrech kkohi ruk riare, katekuri riare kubichrech.
3: Chatzalech chori aguachoch. Habich ri hastach cheshuban ri Dios chawech.
0: Riare ekbe parnoher ritinimit, esibalach kuya obishik ri hastach shuban ri Jesus chrech riare. Aretachchi katzalech ri Jesus, kikulach ri winak, rumal reshche konohel keyem. Katekuri, Kopanik hun achiche jairo riubi, riare okinak hun nim winak rech pari ukolbal chaval, kumeh rib chuwoch ri rakan ri Jesus, ekutato op chrech riare, arech kpecho ri rachoch, rumal reche shak hun umial kolik, cheko kablahuk uhunab, elem ranima kubano, are tachchi benak, riwinak kikipitz eh riare, katekuri, hun ishoche shas kablahuk hunab ulok kutsak ukikel, Makota hun kowininakche ukunashik. Kibu koch chrih ri Jesus, ekucha pre uchi ratziak, echi shakbik tak iri ukikel. Katekuri ri Jesus kubih.
3: Hachin shinucha pri in?
0: Rumalche konohel kikbih, che ma earetah, ri Pedro kubih.
4: Achtih, ribinak kat kipitzeh.
0: Katekuri ri Jesus kubih.
3: Kohun shin chapowik, rumalche hun chukab shelu biwuk ri in.
0: Jerikut, kriloche shask chobik rumal ri Jesus, ri ishok perruk birbitem, katekuri, kumehrib chorrakan ekuya obishik chkiwach konohel riwinak, hasche shuchapor riare, katekuri shakbi ishkunatahik. Riare kubir chrech ri shok.
3: Numi al, riakohonik shatukolo, hat parinimalahutzil.
0: Tajena kubih wetzikri, arechik pehun winak parirachoch ulok rinim winak rechri ukolbal. Katekuri kubih.
6: Riam yal chanim rish kamik, macho harisach chik riachtih.
0: Katekut ri Jesus shuto, kubih chrech.
3: Mashibih hawib, shakchat kohonok, katekuri rearek kol tahnari.
0: Kpechoha, katekuri mankotahun kokruk, showi ri Pedro, ri Juan, eri Santiago, Eriunan eutatriali. Konohel riwinak, kkokeh, kkis kikush, rumal rech riare. Katekuri ri Jesus kubih.
3: Mishok ik, deare man kaminakta, ریاره شق واری نق
0: کیچه خواچ ریاره رومال رشت که تام چه ریاره کمی نق چیک تکوری ریاره کوچه پوکوخ چه ریاقب کو کوچ ابیخ اکو بیخ چره چه ریاره
3: علی چطو علی خوق
0: ری روش لبال کچلخیک کتکوری شق بی کوالخیک تقنیق ارچ کیاری وا دی اونان اوتات کشبیخ کی کتکوری تقنیق ارچ من کشبیخ تاریخ استقری لوکاس کپیتولو 9 کیو زکیخ ری اکبلاخوخ کویا کی چوقب اخون کی کوینیم پاکیوی کنوخل ایچل اپووی رنوخل یا بیل ارچ کی کنانیک کتکوری که اتق بیک ارچ که اکی بیخ ری رخوی بال ری دیوس ای ارچ که کنانیک کته کوری کو بیخ چکیچ
3: کو می کامو بیک ریچ ری ای بی می کامو بی ای چامی می کامو بی ای کشتر می کامو بی ای وا می کامو بی ای پواق شکو خی من کم تا ای واتسیاق چی خو خونال ری تق چی کی شک پا خون خا چیش کنخ کن چیلا چی کته کوری قا کش بیک وی من کش کولا شک تخ Rechi kishelulok pari junti nimitri, chitota kanri opoklak ochechri wakan, kutbal recheje has atbalzig pubi.
0: Quebec, kikisutej ronoher taktinamit, kikiao bishikri utsalakzig ekekunanik. Ri erodes che areri atbalzig, kretamag wehastakri, katekuri mayibark kanahik, rumalche eko jujun kikibig. Ari Juan kastahu loch chikishori ekemnaqib ekoho khun chik chekik bih
6: areri elias talekho loch
0: kategori rierodes kubih
9: Juan enshintan holom khachin kuririare chechkibish we hastaq puwiri
0: kategori krakh krilu wachriare are tachchi ketalekho loch ri etaqonelab kikbih chrechriare ronoher rishkibano تکوری ریاره که اوکامو بی ریاره روک شبه نخ نقاخ چرچ خونتی نمید چه او بی بتسایده که تکوری ریونق شکوچ آبا وری اشبه او بی چریخ ریاره ریاره که اوکولاخ که تکوری کویا او بی شک ری رخوی بال ری دیوز چکیچ ای که اوکوناخ ری رخوی شک که کناتخیک که ری قیخ که پیری کبلخوخ اکی کبیخ چرچ
6: چی اخاچا او بی کلیوی نق ارچ که به پتاق ری نیم چوتی انتی نمید چه ایک اون اقاخ ارچ که کریق نکی کالی بال اکی وا پتاق ری خا ری اوخ کو پخون سینالی کالی بال
0: کته کوری ریاره کو بیخ چکیچ
3: چه ای چوکو ما ری ایش
0: ری اره که کتالی خواچ ریو چیخ که بیخ
7: ری اوخ من کو تاوا کوک شوی کو کوک خب کشلنوا رچیل کبکر شوی ری و کوبچی ولقی کوا کهچ کنوهل و ویناخری.
0: رومالچه اکو کاقو لحوقال آچیخب کتکو تریاره کوبیخ کهچ ری اوتی خوشلاب.
3: چی بناچه کیسکه کی پتاخوقات اکا ویناق لحوق ویناق.
0: خریک کی بانچ کهچ ری ویناق کتکو ری کوکامو کخ ری خوب کشلانوا اری کب کار کای چیکه کوتهوچیخ ری کشلانوا کوپیرو. اکویاچ کهچ ری اوتی خوشلاب ارش که خش کهچ ری ویناق کنو خیل سی بلاخ که وائیک اکی نوخیک که کول ری وقاش تو تخیک کبلا خوخ چکاچ تو تخیک که کول ما تخیک چه ارشی اوتو کل تخینک چاورک ری دیوز اکو ری اوتی خوشلاب روک کتک او ری ریاره کتاچ کهچ
3: این خچین ری ری این که بیخ ری ویناق
0: ری ای اره که بیخ چرچ
7: نیکاخ ککبیخ اتریشوان اخ قسلخا ایخو خونچیک ککبیخ اتری الیاس
4: نیکاخ چی ککبیخ اتخون و خیر قشلو چیخ ری دیوز چش کستخو لق
3: کتک اوت ری ایش خس ککبیخ این خچین ری این
0: ری پیدرو ککبیخ
6: اتری کریستو ریچ ری دیوز
0: کتک اوری کتقنچ کچ ری ایاره منکو تا خونچیخ ککبیخ وی وری ککبیخ
3: ریو کوهل ری اچی کونا ناری کاچا قیخچی کپاقچا قیش ناب کمال ری انیم تقویناق ری اچوچ قخویب ایری ایچی بانه لاب کامیسا شیک ری اره کاتگوری پا وروش ایخ ککاستا خیک
0: کویاو بیشیک چکیچ کنو خیل
3: وی کوهون کراخ کاتری چویخ این مونا تیساخ چی اقان ریب چروک اخ ری وری پی بال رونو خیل قیخ کاتگوری چپیت باوگ ری این Rumal chay hachin krah kukoli uk aslemal kusach nari. Katek ut, hachin kusach ruk aslemal wumal riin, we areri kukol nari. Hasu tzil chrech riwinak chay kuchak kronohel u wachuleu. Weri are kusach rib, kukolih rib. Hachin kish chwech riin ek kish chrech rinutzih, riuk ohol riachik kish nari chrech ri are. Arechik pena pari uremelik utik ilikri are. Pa uremelik utik ilikri utat e pa uremelik utik ilik kechri etiosh lagtak angel. Kasih kimbih chiwech. Che ekonik achi shol ri ish che mank ketamakta ri ri kamikal are takchi mahanak kilri rahayubal ri Dios.
0: Wakshakib kik okowinak chik chesh bitak rumal wetzikri ke ukamu birruk ri are. Ri Pedro, Rishuan eri Santiago. Kakan buwe hun huyu arech kuban uchabal kchaw rukri Dios. Katek urik kul matahik che arechi tahin kchaw rukri Dios. Ri uwachbark kesh tahik eri ratiak si balak sakchik hachari kuipa. Tek uri ekokep achihap kitsihon ruk. E are ri Moises eri Elias. Ere melik etikilik kek alahenik kitsihoh aretachi kel naubik ek bena pari Jerusalem. Ri Pedro eri Rachil sibalah kokiwaram. Kichihom kut e kaskoh. Katekuri kilri ure melik utikilik eri kep achihab ek orruk riare. Aretachi ri ekep achihab kihach kip ruk. Ri Pedro kubih chrech ri Jesus.
10: Achtih utsekuh kohiwaral. Chkabana ushib ha, hun avech at, hun rech ri Moises, hun rech ri Elias.
0: Manretamta ritzig tahin kubih. Tahin kubih wetzigri arechik pe hunsuts, cheki uchoku chusheri umuh. Katekore sibalak kishibih kim arechik ke ok parisuts. Hunzig shelulok parisuts che kubih.
11: Arewa wenu kohol kachi tatabeh.
0: Aretak tani ri uhanim bal ri hun chabal, ri Jesus kanak kanok utukel. Patak wikigri ri eare ktapih kichi. Mankotak kibir wehastak chesh kilo. Chukap ir chik cheshuli ulok chori hoyu. Hun si balak winak ke elulok che ukulashik. Katek uri huna chich kishol ri winak kuraka kehuchi.
12: Achtir, king omir chawech ri atarech kawiri nuk ohol. Rumal cheshak shiwiri are nuk ohol. Hung ushlap alk chapori are. Katek uri aninak kuraka kehuchi. Kuhilha puleu, ekubano, che kuchubah riukashah, kategori, kashrelik chubik ruk riare, ekupitzik kanok riare. Inchawinak kuk ri eati hoshelab, arech kikakubi riare, kategori manekowinaktah.
0: Ri Jesus kubih.
3: Ishun mail iksak, che ishitzel echeman kishkohontah, kahumpana inkoi wuk ekishinchihna, chakama ulok riak ohol.
0: Aretak chiri ukohol kibu kokruk, ri itzel kukiak riare chori uleu, esibalak kuhilha riare. Katek uri ri Jesus kuyak ri itzel ushlabal, kukunak riakal ekutsalehizak chrech riutat. Konohel kishibih kip chuwoch ri ukovinem ri Dios, jere ikut konohel mayipal ekolik rumal ri hastak kubano, riare kubih chkech ri eutihoshelab.
3: Ri ish siblah chikoho ma pari ishikin wehetak tzihri. Riukohol riachi khachitahna pakiqamri achihab.
0: Katek uri riare mangikchopta wetzihri. Pa awatalik kanak kan chkiwoch arech mangikichoptah. Katek uri kikishekki kitach rech. Kuala hun chomanik chkishol riare. Hachink uri rinim reklen chkishol riare. Katek uri ri Jesus retam wekichomabal kopari kanima. Kukamukok hun alahakal. Kuyari akal chutsalare, katek uri kubih chkech.
3: Rihunche kuk ulah we ala hakal ri parinubi ingri kinuk ulah. Rihunche kinuk ulah ri in, kuk ulah rihunche inutakomulok. Herik ut, risibalah chutin chishol ri ish, areri rinimalah ubantahik.
0: Rishwan kchawik, katek uri kubih.
1: Akhtih, kilomhunche kupakchih ri etzel pariabi. Kakak, kakak atek chrech wiri rumal rech che mankpet ri are kuk uch.
0: Katek uri ri Jesus kubih chrech.
3: miqateh chrech weri rumal che hachin riman ikulelta kori iwuk
0: aretachi opanem kuban riqih chek paqik cheke sashna ubik ruk okowil ranima kpaqi ubi pari uberi jerusalem katek uri keutek ubi nikaj eupataninelab arech kinabejik ubi chuoch kebek katek uri keopan pajun tinemit kechri ag samaritano arech kisukumaj rikkanajwi katek uri mankkulash tachila rumal resh che are krak kbe pari jerusalem aretachi kikil ri eutejoshela weri ri santiago erishuan kikbij
1: Ajaushil, la kawachi kuchtakanik arech kakahu lokri kak chikaj, katekuri ki uprojo biri eare.
0: Katekuri ko ke ukayeh eki uyahyatej. Ekebe pa juntinimit chik, aretachi tajin ebenak, junwinak kubieh chrech paribé.
12: Kinteri chawih riat paronohel kolibal hawi katbewi.
0: Ri Jesús kubieh chrech.
3: Ritakyak kopek kiwarmal. Richikop re uakak okim kisok. Riuk ohol riachi man kota hawi ku oiba wiri u holom.
0: Kubik trech hunchik.
3: Chat terin chwihri in.
0: Ri are kubik.
4: Na becha ya a na bech wech checking mukukan rinutat.
0: Katekut, ri Jesus kubik trech.
3: Chaya alah, cheri e kaminakib kikmukri ki kaminakib. Ri at khat hap alisahri rahaibal ri Dios.
0: Shokuhe hunchik kubik trech. Kinteri chawihri at ahaushel, nabekut chaya bechwech ke inch abajenok rinawinak. Katekuri ri Jesus kubik trech.
3: Rihunche kukohu kap chrih ri tahin, katekurik kayu lok chrih, mantakalta chrih ri rahayubal ri Dios.
0: Lucas capítulo 10. Ri ahaushel, keusikichi oshkal kablahuj. Que utakubiri eare pakakap, chuachri are paronohel taktinimit e pariwachuleu, hawichik benawiri are, katek uri kubichkech.
3: Si balakori anarinaptriko, katek uri, manek itari e achakip, chichama rugri rahauri uleu, arech ke utak achakip parirulew. Hishma, kishintakubiri ish, ishacha alaktakchik chikshol takriyok, mikamu bipwak. Mikamubi ikostar, mikamubi ishakab. Mangkota hun kiyaru tsilu wach paribe. Aretakchi kishok pahunha, nabechi bih. Rini malahutsil pawehari. Weko hun ralkwal, rini malahutsil chila. Rini malah ibutsil kushlan nari puwiriare. We mangkota ktsalih nari ibuk. Chishkanah kan pawehari. Chitiha ichikumuh rihastak ko parihari. Rumal chiri achak takal chrih kuk amri utokmal. Shak mishbe pataknik ah ha chik. Paronohel tinamit hawi kishopanwi e kishkulashik chitihari khastak chekia chiwech. Che ikunah ba'ri eyawabib e kochila e chibih ba chkech riwinak. Rira hayubal ri Dios nakakchik kowi chiwech ri ish. Katek ut parihun tinamit kishopanwi che man kishkulashtak chishelulok pataknik ayibal. Kategori chibihma. Shokuheri upoklahri itinamit chek ochori kakan, kakatota kan chiwech e kakyaka nok chiwech. Shokuheru kweri chiweta machcheri rahaibalri Dios nakachik kowi. Kimbih chiwech, chepawek ihri, ri Sodoma mankota uk ashkolri hachawe tinamitri. Kashawechri at Korasin, kashawechri at Betsaida, rumal cheweta ri mayibal takhastak cheshpanwaral, Shbantane paritiro on parisidongne, ujerta ma'ri shkikohri koshtar, ujerta ma'ri shkiyari chahpa kiholom, shkeshtahta ma'ri rikikush. Shahekuri chrechri tiro, chrechri sidon, mankota ni malahkashri, pari uqatbal utzihri Dios, hacha chiwechri ish. Katek utri at Kafarnaum, la chiparikahna ka awalisahawi, chiparinim siwanri kathuthub nawi. Hachin rikutatabeh ri itzihri ish, in rikinutatabeh. Ri keretzelah iwach ri ish, areri in keretzelah nuwach. Hachin keretzelah nuwach ri in, keretzelah uwach ri inutakomu loch ri in.
0: Ri eoshkal kablahuch, ruki kotemal ketzalih uloch kikibih.
7: Ajaushel, Xokujer eitzelk kimekib txkawach pariabi.
0: Kubik txkech.
3: Inximilori Satanás, txestzaku lok txikaje jazri kakulja. Xinyachi bechri kobinem rechke itak albehri rashakan, erishkab, eronoheli ucho abrik ulel. Kateguri, mankota junk kobinik che ubanik kashchi bech. Katekut, manareta kishkikotik rumal reche kikimeh kibri eushlabal chiwach. Arechishkikotok rumal reche ri ibit ibatalik parikaj.
0: Shakbi chanim knohikri Jesus che kikotemal paritioshlak ushlabshel, katekuri kubik.
3: Katintevchihri in nutat, rahauri kaj, rahauri wachuleu. Rumal reche shaku wehastakri chikwachri etamu erikinohinik, katekuri. Shak alisah chikwachri echutin. Herinak ut tat, hewari kawah. Ronohel shiatah chwech rumal rinutat. Mankota hun kechbowu wachri ukohol, shuviri utat. Mankota hun kechbowu wachri utat, shuviri ukohol. Eri hun ri hachin krahri ukohol ku alahisah chuwach.
0: Ke eriri utihoshela, katekuri kubirchkech pakitukelwi.
3: Utsalah rechri takwo ochach chekrilo wehastak chekivilri ishri. Kimbirchiwech. Si balaje ashalu tsihri Dios e ajawinel shkaj shkil wehastakri chekivilri ish. Kategori manshkiltaj. Shkaj shkto wehastak chekitari ishri. Kategori manshkitataj.
0: Jun kataltsir kualajik. Kategori kubirchrech. Arech kukoh pakash.
5: Ahtij. Haskim banna arech kumwech bech nari junalik aslemal.
0: Ri are kubirchrech.
3: Has tzib atalik parit zib, has kasik ikhchila.
0: Ri are kubich.
5: Kalok ekhri akhawushel ri adios. Ruk ronohela wanima. Ruk ronohela kush. Ruk ronohela chukab. Ruk ronohel awush labal. Shukuheri awahil atzakad. Hi has chbil akanawipat.
0: Ri Jesus kubich.
3: Utsri kabich. Chabanawe has takri. Kategori katkasiri.
0: Katek uri riare kubir chrech ri Jesus.
5: Hachin ri wahil nutsakat.
0: Ri Jesus kubir.
3: Shulinina kulok hunachi pari Jerusalem. Kbeo bi pari Jericho. Katek uri eko ela oma pa unik ahal ribe. Kkelak ahri uhastak. Kikchei kanok. Kbeo bi kri eare. Shahubir krak kikamisah kanok. Katek uri shulinina kulok pari beri hun chuchkahau. Shakkril kanok. Kategori kbek. Hun ahlevita kpetik. Kash pari hun kolibalri shakril kanok. Kategori kbek. Kategori hun ahsamaritano che benak che ube kopan nakah chrechri are. Arechi krilok kutok obisahu wach. Kip ukokruk. Kupis risokatahinakwi. Kukoha seite e amaha chrech. Krak anisah chrihri nuchikop. Kukamubi paritohom ha. Kategori kuchahih. Pari hunk ichchik, kuyakan kep denarios chrechri achi achak eri tohom ha. Kategori kubich chrech. Chachajih bari are. Wek ochi nakasacho, kintoh chawe charetakchi kintzalehu lok. Hachin chikewe eoshi winakri. Che kachomahri at, che ahil tzakat chrechri achi. Che shkak pari kikabri e alak oma.
0: Kubichri are.
5: Are ri hun che shutok obdisah huachri are.
0: Ri Jesus kubich chrech.
3: Hat at, shoko khe ha manaweri.
0: Ebenak paribe, riare kok pahun tinamit, huni shok ubi marta, shukulak riare parirachoch, riare kohun rachalal mariri ubi, tuyulik chushkut rirakan ri Jesus, kutari utzih. Ri marta si balak ko uchak paha, katekuri kikibu kokruk kubih.
13: Ahaushel, kaska chomak checho wachalal ri. Chekinu yakanok nutukel chuwatri chak. Chabih bachrech, chekinu toon cheri chak.
0: Katek uri riachawshel kubih chrech.
3: Marta, Marta, si balak katchomanik. Si balak ikhastak kamano. Shahun riachawshik. Di mari are shuchaori hun tzakatalak utzil. Shazman ktokishta wa chrech.
0: Lucas capítulo 11. Tahin kchabruk ri Dios. Aretak che kukizri uch awemruk li Dios, hunch kechri utihoshelab kubih chrech.
4: Ajaushel, chaktuch qawach khasu chapshikri dios, khachashu kutri shiwanch kuwchri euti khushelab.
0: Ri are kubih.
3: Retak chikis chaurugri dios, chibih ba. Tatshel, tiosh lahri abi, chpetokri awa khawibal. Chayari qawach khuhunal taqih. Chasacha bari qamak rumal chiri uj kakasach ki makrik o ki makkuk. Maya bechkech chikuhtsak pari mak.
0: Shokuhe kubih chkech.
3: Wek ohun chivech ish chek ohun rachil, katek uri kuri kapanik ahakab ekubih chrech. Wachil, chakaha ubi ushib kashlan wachwech. Rumal reche hun wachil shpe ulok cheri ubinem, katek uri mankota hun khastakhuk arech kin ya chrech. Katek uri, paha, rihun chik kubih ulok. Minach uharisah, chanimri tzapatalik chikri uchiha, riewal kwal eri in, Oyalinakchik, Mankuyatak kin yaubiri kashlanwacha wech. Kin hik bachi wech, Chewe man kuala hiktak che uya ik chrech rumal reche hun rachil, Kuala hik nari rumal reche kchu harisa nikri rachil. Ekuyana ubiri chrech riare ronohel rehastak che krah. Riin kin bichi wech, Chitaba hun hasuwach ekiatahnachi wech. Chistukunok ekirek nari rikitsuku. Chishkorkotok ekhak nari ri uchihachi wech. Rihunche kutao ke atahnachrech. Rihunche ktsukunik kuriknari kutsuku. Rihunche korkotik khaknari uchihachuwach. Hachin juntat chishol riish cheri ukohol kutahun karchrech. Kateguri riare mankuyata weri chrech. Shaneare kuyahun rashakan chrech. Wekutahun sakmol chrech. Shaneare hun shkap kuyachrech. Weri ish che ishitzel taqwinaq iwet am uyaik utstakhastak chkechri ewal kwal si bala kheri ichinak utri tatshel chek ochikak kuyana riti oshlahu ishlabashel chkech rikiktari ishlabashel chrech
0: Takhin kresak hun itzel che hun mem itzel aretak chi ishel ritzel rimem machi kumakhik chabem riwinaq kishibik kib katekuri ehohun kibik
14: Riare rumal ribel sebul Rikinimar itzel, kereza julok rie itzel.
0: Egehun txikkak kikor riare pakas, kikitach rech hun kutbal retal txek pechikak, katek uri riare retam rikichamakbal kubik txikech.
3: Ronohel ahawibal txetazital usol txichbil ak anrib, xask ahik, junhatxik ukulelak junhatxik, kiwilil biri txirih li junhatxik. Jenakut, weri satanaz xokohe tazital usol txbil ak anrib, Khasra khawibal ri kanah kanok rumal reche kibihri ischeri in ke ingwesahri e itzel rumal ri belsebul. Shahekuri, weri in rumal ri belsebul ke ingwesahri e itzel, hachin rumal kesahri e igual kual ri ish, rumal kuwa e arenari e areri ri ek atal tzich chibihri ish. Kateguri, we rumal ri ubi uqab ri dios ke ingwesah in ri e itzel, shashopanikwa ri ra khawibal ri dios iwuk ish. Aretak chik ohunachi chek o utstakuch ich rech choh. Kategori kuchahih ri rachoch rihetakuk inomal utsu banom ri. Kategori wek ohun chik kopanik chesi balak kochi nachuwach kchakan ri puwiriare. Rihun chik kumah ri ri uch ich rech. Kategori kokri che uhachik rihastak rech. Rihun che mankota wuk nuk ulel ri. E rihun che mankachakanta wuk kutsaku hastak ri. Aretak chiri tsel uslabal kelubi ru hunwinak, kbeche binem patakkash ukolibal ulew ekutsukuh rini malahutsil. Kategori aretak chi iman kuriktak riare kubih. Kintzalihwa pariwachosh hawi ishinel ulok. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chik kurika. Kbek kuchepak bukub nimak taki tsel uslabal china chuwach riare. Keokik eke haki ri rug riare. Kategori ruk ismal riachiri aresi balakash chinari chuwachri na beka nok.
0: Kherik ut. Chi aretak chi kubih wetsihri. Huni shok kurakakeh uchi chkishol riwinak. Kategori kubih.
15: Ut rechri shok cheshat rukak choa santil. E ut rechri wakush cheshatitubisak.
0: Kategori riare kubih.
3: Si balak ut rechri hun chekutari utsihri dios. Kategori kukaslemah.
0: Kherikut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubik.
3: wehun mayil qih saqri si balak itzel kutahun kutbal uhastaqri dios kategori shubi ki atakhna chrechri kamal noh rechri jonas shaheri kutri jonas kun kamal noh chkechri ahni nive shokuheri ukohol ri achi kun kamal noh chrech we mayil qih saqri ri shokra hawinel ri umoshral balqih kwalakhna ulokri pak ismal qatbal sikku wewinak rech wehun mayil qih saqri kategori kumanak atok sihri pakiwi Romal recheriare shasnach pewi ulok pari ushkutri wachulew che utayikri retambal ri Salomon. Kategori waral ri kolik hun winak che nimchi nachu wach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi kewa alahnari pari kisbal qatbal tzikku wehun mayil qih saqri. Kategori kikmanari qatok tzik pakiwi. Romal recheri eare shkikeshki ku shruk ri utzikri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nimchi nachu wach ri jonas. Mankota hun winak kutzi hun kantil. Kategori ku wachu she hun tem. Shane are ku kohri puwi hun yabal qaq. Arech ki kilori ke oku lok. Ri uqaq ri ukantil ri abakil are ri awokoch. Arechi uz ri awokoch ronohel ri abakil kiniknitik. Arek ut we yawab ri awokoch shokuhe ri abakil kekum kolik. Qas chawila mari qaq ko awuk arech manhun qequmtah. Wero nohel saqil chek abaqil. Mankota hun chaqapri che qequm. Ronohel rik kniknitik. Hachari chak chikuya usaqil pawiri at.
0: Aretak chi kubih weri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubi ik. Ri fariseo ksachu kush rumal chekrilo cheri are makuchakta riuqab. Katek uri ri hawshel kubih chrech.
3: Kheri utsnak ut, ri ish ish fariseo ki chakri kumubal chrih, shoko kheri lak. Kategori chipam ri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, ri shbanuvik ri ich ri ichastak. La man aretak shokuhe shbanuvik ri upam, chi yabari ichastak pasipanik. Kategori ronohel nari utz chiwech. Herik ut, itzel iwech ish ri ish fariseo, chikitohri alkawal puviri menta irura, e puviri ronohel itikombal. Kategori kita sapanok ri sukil eri loqoqebal uku ishri dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik ri nikahchik. Kashi wechri ish ish fariseo, chareki loqoqeh ri nabetaktem paritak ukolbal chamal eri al takrutzil iwach patakrik ayibal. Kashi wechri ish cheri ish ishkehas ri kihul ri kaminakib che manki ili takhtak. Puwi kebin wiri winak. Kategori maket amtah.
0: Kategori, hunchkechri qataltsikh kubikhchrech.
5: Akhtih, aretakchi kabikh wetsikhri, shokuhe kuhakiaklakhri uh.
0: Kategori, riare kubikh.
3: Shokuhe, kashi wechri ishche ish qataltaktsikh rumal rechikiya kekanri winakche manke kovinta che rekashik. Kategori, ri ish manki chapta ukoq ve ekanri ruhun uwi iqab. Kashi wechri ish rumal reche ki tzakri u kolibal ki hul e qashal takut sihri dios. Chare e inan e itat she eke kamisanik. Shakhe wak ut, rugri ki banori, kopari ichomabal che utsri banok, shki banri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubih re retambal ri dios. Kintakna ubik chkech, e qashal takut sihri dios. Shokuhe eta konela. Ri eare eke kikamisahna ehohunri eke kokatahnari enikahchik. Arech kmantahna katoktsik puwi wehun mayil iksakri. Rumali kikikel konoheli ek ashalu tzikri dios tishinakchi aretakchi shmachtahu lokwe uwachulew. Chikmachtahu lokchi rugri ukikelri Abel kopan rugri ukikelri Zacarías Cheshkamik pari unikahal ri tabal erinim rachochri dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoksik puwi wehun mayil iksakri. Kashi wech ish, ri ish qataltsik, rumal reche shikamu biri u lawibal ri etamabal. Ri ish man shishoktak, erikkak ke okik ri ish ke ikatek.
0: Aretak chi ishe lubichila, ri etzibanelab eri fariseo kikahri kash ri tzelchrech. Kategori kikikot uchi ichrech kihastak. Kikikoh kambal chrech, arech kikikamir hojuntak utzir keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Katek uri, kikimulik kip esibalah winak. Sibalah winak ekolik, rumal chineri, shak kitak alberg chikip. Nabek hubir chiketri euti hoshelab.
3: Chikolo ibib. Michomach si utzri ukush kashlangwa kechri fariseo, ri eare kep kipalah. Ronohel hasache awam, benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe, wekohun hasach pawal, manshak tateari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tzir che kibih pak ekum, ktatahnari chorini malak ih. Ri tzir che kibih na patak ishikin, patak awal takha, si balak ke atak nari pa bishkil puwi tak rishotal. Kimbih chivech ish wach il, mishibih hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mangkota hun hasu wach chik ke kovin chrech. King ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hun che arechi shmantahri kamisanik k kovinik kyakhanu bipari hejena. Henak ut, heri kimbih chivech, chewe hun ri, qas chishibih ba ibib. La man kakayishta xob alaq taq chikob re uwakah rumal kep buak. Esha xerik ut, re dios kril ronohel veri e man kota xun ksach chrech. Xoku xene, ri iwi e halam. Mishibih ibib, ish si balaq iqihil chikiwach ri chikob rech uwakah. Kimbih chiwech, xachin utz nutzi hoshik in kuban chikwach riwinak, ri ukohol ri achi utzu tzihoshikri riare kuban chikiwachri e angel erechri dios. Katek ut, hachin itzel nu tzihoshik in kuban chikwachri winak, itzel u tzihoshikri riare kuban chikwachri e angel erechri dios. Hachin kubihun tzihche kukulelah ri ukohol ri achi, kuitah nari. Katek uri, hachin kubihun tzihche kukulelah ri tios lahushlabashel, mank kuitah tah. Aretak chi kishkam na ubiri ish patakri ukolbal chabal, chikiwachri ek atal taktsik e chikwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik hasubanik uto ikiwib onhas rikibih. Ritios lakushla bashel, kubih nari chiwech ritsik che rahawshik kibih pawekah balri.
0: Hunch kechri winak kubih chrech. Akhtik, chabih chrech ri wachalal arech kuhachri echbal ukep trich. Ri are kubih chrech.
3: Hachin banuwinak atal tzik chwech ri in, onche in hachanel che ri hastaki wech chishol ri ish.
0: Katek uri kubih chkech.
3: Chikolo iwib chugach lepwak. Rumal che shokuhe parik inomal, ri ukaslemal ri winak manjikibam ta rumal ri umebil.
0: Kubih chkech hun tzikobelil.
3: Kohung inomachi. Ri rulew shuyasi balahu wach. Katek uri kuchomah parush labal, Haskin banwa cheweri, mangkota nukuha rech king olo. Kategori kubih, kimban na weri, kintukih nari tak nukuha, kategori kinyak nanik ah tak nimak tak kuhachik. King ol na waral ronohel rinutriko, shokohe ronohel rinumebil. Kategori kimbih na chrech ri wushlapal. Wushlapal, kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunab. Chatushlanok. Chatwok, chatkumunok, chabanari ni maqtak ni maqihwa im. Kategori ri dios kubih chrech. Chuha lahwinak. Wechakab kamikri, ktayish na chawech ri chuha lahawush labal. Ri hastak che shakolo, hachin ri ahchak ekanok. Hewa, ri hunwinak che kumulih u hastak. Kategori, mankh inomarta chuwach ri dios.
0: Kategori kubih chkech ri euti hoshelab.
3: Rumal kuwa kimbih chiwech. Mayo manik uosh cheri ik aslemal. Hasri kitijo. Hasri watziak kikojo. Ri ik aslemal are nimu ihil chuwachri iwa. Ri bakil are nimu banik chuwachri iwatziak. Chiwilan peri tak joh. Manke tikon tak. Manke kiakta uach tikon. Mankota kikuja. Kateguriri dios ke utsuku. Ri ish si balahnim chinari ik ihil chikwach ri chikop rech uwokah. Hachin chivech ri ish kikowinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ik rech ri ukaslemal. we man kishkovin tak ki ya uwi alaktak khastak, khas chek cho man iku shtrech rinik akchik, chiwilan peri saktak kotzik, man ke taman tak, man ke kemen tak, kimbik chiwech cheri Salomon ruk ronoheli ukovinem, man shikohi taratzeak cheheri khas hun chkech ri kotzik ri. We pari ulew, ri dios kuya utztak atzeak cheri ayes, chek o kamik kategori, Chweq kikyaqum ipariq aq. Etak ulok.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Winak che

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chibana ba tak ichim che man khartah. Hun helik me bil hela chika. Hawi makota el om. Makota ishut che kuwebeh. Rumal reche hawi kowiri helik me bil. Shoku he chilari kowiri iwanima. Chishkanah kan baruk iwatsiak eruk ritzichtalik bakanok. Chishkanah ba ishheri hachari winak chik keyeh rikahau. Aretak chiri are katsalehu lok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotiku lokri are. Utskechri ahpataninel che ek aslik ke beri katahok arechik peri ahau. Kasih kimbih inchiwech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech ahpatan eku patanihri. Ki ukoh nari chori mesha. Kateguri ri are kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakari bal. Kateguri weheri kuri kari hastak. Si balak utz kechri ri eare. Utz uch obik chi banaweri. Wetaret amri rahawri ha has kahbal kperi elakom. Mankuyata beri chek hakri utapi yili rachoch. Shokoheri ish chishkasalok. Rumal che pari hun kahbal che mankota natal chivech. Kpenari ri ukohol riachi.
2: Kubik ri Pedro.
3: Ahaushel. La kabik wetzijo belil ri chkechri uj. Onchkech konohel riwinak.
2: Katekuri ri ajaushel kubiah.
1: Hachin ri utz pataninel chiri ajau krokisahnak amalbe, chkechri uwinak arech kuhachri trikoche rajaushik chkech eare. Utz rechwe aj pataninel ri, che aretak chi ikperi rajau, kuri kari arech tahin kubanueri. Henak ut, gasikin bih chiwech, krokisahnari ri are kamalbe chrech ronohel ri uhastak. Katek utveri ahpataninel ri kubih paranima. Riwahauk bihtahikri chekpetik. Kateguri kokchik chayikri ahpataninelab. Kokche waim. Kokche uchobik si balahamaha. Rirahauri patanel kperi parihunkih cheriare man kereyehtah. E parikahbal che man retamtah. Riare kukyakubiri. Kateguri krokisahri chkisholri etzelwinak. Riah pataninel cheret amri ugrayi bal rirahau. Kategori man usuk umam ta apanok hun hasuwach. Manu manom ta apanok ri ugrayi bal rirahau. Si balak kchay nari. Hachin kuri man ret amtah. Kategori kuban nikah hastak che takal chayikil chrech. Shahubik ri kchayik. Hachin ri si balak kokia chrech. Si balak konari kcha chrech. Hachin ri si balak shkupsash kush chrech. Si balak ko wiri riktana chrech. In petenak chiuk yakik hunk ak chuwach ri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Ri ink banan nukasna. Kategori, si balak mayibal ink olik chik atek bantahik weri. Laki chomak che shimpeti karech kinkoh ri ni malahutzil chuwach ulew. Manjetari, kinjikba chiwech, arekut kinkoho rik hachok ip. Rumal che chikamikri, pahunha ke che hovinak, ki hachom kibri, o shib kik kulelahri keb, ekeb kik kulelahri e o shib, kik hach nakib, ritat shel kuk kulelahnari ri ukohol, rik ohol shel kuk kulelahnari ri utat, rinan shel kuk kulelahnari ri ral, ri al shel kuk kulelahnari ri unan, ri chichu alibats kuk kulelahnari ri ralib. Ri alibats kuku le lahnari ri chichu ralib.
2: Shokuhe kubik chkech ri winak.
1: Aretak chi kibil hun suz chekpe ulok pari uqah balqih, shakbi kibik, kperi khab. Kategori, maare wi kherik mantahik. Aretak chi kpe hun kyaqik pari rikyaqab ri rel balqih, ri ish kibik chekpe nari qaq. Kategori, maare wi kherik mantahik. Ish winak keb ipalak tak winak. Ri ishi wet am kinikoh ri wachuleu, ri wach ri kah. Has kuche, man kinikoh taba weha tak ikhrech tak wekamikri. Su che chi ish taba ki bang atoksih puwi ri utzil. Herikut, are tak chi at benak ruk ri ak ulel chuwach ri atal tzih. Pari be, chakoho ba achukab arech katu tziru bik ruk ri are. Wene katu chororeh chuwach.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Takpetik, mankamik takpetik.
2: Kategori kubich kech.
1: Kualihna huntinamit puwi huntinamit chik. Kualihna hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malahtak kabrakan, ni malahtak yabil, wihal, patak kitinimit. Shokuhe kpena shibibal tak hastak. Kpena ni malahtak kutbal chikah. Tekut mahok chuwach ronohelweri kishchapnari ish. Kishokatash nari, kishachitah na patakri ukolbal chabal, kishokisash na pache, kishkamna ubik chikwachri e ahawinel, chikwachri e ataltaktsih rumal rech rinubiri in. Waverik kulmahtakna, rech ish ilol rech e ishtal rech ri utsalaktsih. Chikoho ba ri utsil pari wanima, mi isuk umahri kitobehna iwib, rumal rech e inri, Ri kinyaou nari itzih kibih. Kinyanari ewetambal, cheri e ukulel man kekowintari, kikrik huntzih che ukulela shikri itzih. Areri e inan e itat kishachou nari. Ri wachalal, ri wachala shik, ri wachil. Kekikamisah na e hohun ri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chivechri ish rumal rech nubiri in. Katekut. Mankota huniwi rechri iholom ksachik. Pari ukowil ri iwanima kikol nariri ik aslemal. Tekut, aretakchik kivil nache sutul chirih ri Jerusalem, kumal ri akbanal choh, chivetamah bache nakachik oviri uk ismalil. Riko pari judea, shakbi che anima hoku bi patak ri huyub. Riko pari tinamit che elulok chila. Riko pa takrik tikombal me okchi paritinamit. Rumal recheri tak ihri, ihrech tohbal uk ashel. Ek bantahna ronohel ritz ibatalik. Kash kechri re eyawabib tak ishokib ruk akal. Kash kechri ritahin kek eisanik pa wet tak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew. Ek kahisashna kiwach wesiwan tinamit ri. Kekamnari rumal rich ich rech choh. E yutulik ek amna biri paro nohel tinimit. Ekurik ohun kikohnik chik kikitak aleh nari Jerusalem. Chik atek bantah nari uk isbalil dikik ihrik ohun kikohnik chik. Kpena hohun tak utbal patak wik ihri. Pari ik patak rich umil. Chori ulew rivinak kikishbih na kibri rumal ri kakulha rech ripolo. Ehuhun winak ke yabanikri rumalri shibrikil aretakchik kulmatahik wehastakri. Chekpena puwiri ulew. Rumal recheri uchok abrikak totashna ulok. Kateguri, chetakwek ihri, kpil nari ukohol riachi. Chekpena puwi hunsuts ruk kowinem ek ihilanik. Aretakchik peweri, chiwalisahri ukowili wanima. Chiwalisahri iholom. Rumal reche shas chanimri kishto tahri ish.
2: Kubirch kech hun tziho belil.
1: Chiwilari uche alri wikosh, shokoheri nik ahtak chechik. Retak chik resah ulok utush, ibetam che nakah chik owiri sak ik. Shokoher retak chik kivil nari ish weri, ibetam che rirahayubalri dios nakah chik owi. Kasih kimbir, chiwech, chewe mayil ik sakri, mankkamta namahok kpe weri. Rikah, riwachuleu ksashna uwachri, katek utri nutzih man ksashta uwachri. Chivila iwib, chishibih iwib, maalubik bari wanima pari itzel, rumalri kabarik, rumalri mayowik pari ikaslemal. Katek uri wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Jehas hun kolob ktsakna ulog pakiwi konohel riwinak ek ochu wachuleu. Sibalak chishkasma, Esi balak chichab baruk ri Dios. Arech ri ishko ichoqab kishanimak chuwach ri khastak chikpena. Arech ri ish kishkowinik kishtak ik kan chuwach ri ukohol ri achi.
2: Pak ik ri are koparin nimra choch ri Dios ktihon chila. Chakab ri are kopu wiri huyub olivo. Aretak chik sakarsanik konohel ri winnak ek opari ra choch ri Dios arech kitat beg ri are.